Afrika panga kau. Aini wabe cete, wajah ulaga kuinan. Isa, Afrika panga kau. Luari jipa chilambo cha pasi, amagongo, wangule, nuambisile male. Ya pita nisikuli andanda, Isa ni makabuli. Nisikuli ya wili, Isa ni makabuli. Pani nisikuli ya tatu, Isa wajibu ite kuwa hawa.

Kalau sulit nama yang frantan orang frantan cuma sambil kita hamtu kolani walau tanah pun perokom kami tergantung napulunia sani uzambezia. Pecah mereka kalau pina kelehu vato konwenyu wahile pelaver kalau keli hot. Ina coba pelaver kalau kelu wanila ni hapari coba hanya hanya cikan le cumpira colapun ni colaposkina. Pernah van dua zora zora zora minuto terakhir na sabah 14 zora z 37 minit jilelo idungu. Aku kuni. Rona mitano makau elfu pili na makasirini na sita. Waeneo la frekwa kwelu makina nrima mchani ya niseto Frederico Eleuterio. Kwa mikrofone mize Gabriel. Miru inkaimpa ukati wa sezo razo hiyo.

0: Yes, Speaker, the Kumigwes Saketa Mantua Pankale Humpaka Wangola Pasini Ukatam Tokolan Twe Nirwekin Paki Pua Vincent Kutijunu Unam Pulanam Panyan Kurani Hu Santu Zagustu Ni Vernacha Wotanola Wolelo Kuma Ferrover Onam Pulani Baya Openpa. Ana Santu Batardin Kai Halisaya.
1: Patanza Gabriel, Batat Nakuru Political Commission Tonsi, Samosa Promokoha, and Nan from Sani Bayo, Pemba, Okura Manlikoha, Pacheria, Shinti, and Guebama Frampula, Frampula, Kohagan, Shinti Ferroes, or Nakalam Pira, Merumtika, Mosa, Pashinti, where Associate Pemba, Wampira, Mosakula, where to Kerivan Musulam Pira, Kerimusulamon, like Prokama Sampera, Kapdeka, Dukale, Munikrush, Munikrush, Batar, the Kopacha, Bioparush in Tua, from Parush in Tua, no and Promokola, we can aware of Hela Shinti, Batar.
2: Watarde Santos Augusto, Helcho, Elia, Mayo, Brana, Rad Mosambique, Equal Nirak, and in Akulele Puyo, Stadu Vincenco de Junior, Nampula Nirak, Ilia Kale, Jornada, Wanchera, Ulabayo, Pempa, Amura, Ile Stadu Municipal, Pempa, Ashintia, Campira, Mojawa, Kulela Nulekale, Association Desportiva, or Pempa, Nirak Ferroviar, Onapula, Nirak Chichamo, Andresa Benri, Ferroviar, Onakala, Urak, Ashintia, Ampira Araru, Nimpira Mojatimana, Ipuyo Stadu Municipal, or Pempa. Ipoyo stadu mu 25 de junio Napoli ilelo nireke chicha mvakani vakani ehara seberi athu enchene ale ophela wona nya ekipa nya wira chotene chingala hullela upenya upia oholo chipela chaka ipontu baba lwari Arthur Semedo niwo akalaka Nasir Armando alakale ashinopana over pantu mwinchi unare wompira ila ila poyo Mosambiki.
1: Napoli tibati kala rodi kufana preko melo shavito ajinore deku meza maboti na zir zinyu sala Alex Rafiki Mark Rembangu Kaltinu Shelitu Tura Jakasu Jaime Novela Deni Pamusaruni Palyasu Cinquentina Makome na Dinasi Armando Pai Mark Rodi kumelo Neuri Miguel Bimu Bila Horacio Gonçalves Mimi Makamitu Nelson Di Greg Nelson Dinish William Mark Rembangu Barki Nomeado Abuba Tomazio Greg Tamazio Mashudi Rafiki, Fred, Jojo, Nomokomelete, Arthur Semedo, Ramshin Kumelo, Casilda, Fernando Calhirguani, Arsene Marangula, Daniele, Lakitio, Mosarno, Danilo, Geronimo. Mwenye weso, Kurosh, Mpernopiso Lekela, Otriki, Mwawashendi, Mwakalekweha.
2: Nireke Kalinchuela, Opihara, Mpakaetri, Inera, Nea, Vale, Maje. Akale ale kale madelega do ojogo ilavula chakanola kale mao pepito Casilda Fernando wira ihavitu hinkala sana kanincholo wira hinkala sana puro otiki ampira nkampu wala ni vate timana pakandava nireke mpira kanaya wanjira ila ipuwa yoshta duvinseko da junyo nampula
1: Nata masula ampira ma wira hor wanje na wira wafira ampira kule kwa hapa cha tole fara ampula shinti nguwe nifero na kala ampira marumutiki ha mosa ni baya tole kwa hapa cha shinti nguwe ni bembinya mpira mosa kula wetu anuma kumeli haman livanto kumelo nasira armando mosa anuma kumeli hatur semedu ampela mkuma na hapa cha ria shinti walawe ampela weka shinti wira kilo holo kutuwa sa mkuma wanali sa mosa ambola mwenye kurush kahiva wakando kuhi wanani wana mwishi na wala mpua makampu
2: Ikweli niraka na rawanja ravano mpira kamana ninamona ule ukanle zinyu nerichi chamo wa ferroviaro wanampula ni mpira vale kinona mana Casilda Fernando na hala urumi haipitu vavali wanko wanja rampira ila ipoyo stadu 25 de junio ferroviaro nampula baia wapempa
1: Anto per Madrid Kovaha ni war Madrid Casino fra Bobo Casino passa la Madrid Corotto che la Madrid Corotto mugushi na sura senza passa la Madrid Corotto sino che senza passa la Madrid Corotto con la Madrid Canazira fra Juan Pedro passa la Madrid Cano Mordes capita Usala Maliko e Madrid Casal Maliko a fra Juan Pedro tasso sala mugushi mo horma ni holo mo tasso Madrid Cavale Sala Maliko fra Juan Pedro mwenyewe so kurush sala e ko hele vindre ka hele wo sin sala ni wo sala hele wo sin sial o kala sala Romando un pelo tema
2: e ko hele ni reke na sala Romando ri o kala O pela cha ile kanle Vitoria wanchara hina wa Mosambola hereka chicha mo wabaya wa Pemba onzi ni siali ya rithi yeyo so ile lonkela dininji mpaka na nina pela cha ntu kumale kama na dininji wale arivate maji dininji hokela ni wone hereka chicha mo sala jo hokela wira umana ni hawana itu ikwawe pela cha ula ferroviario onampula
1: Madika fara ampulo holo pato pe kuna kuna pe madika lawe sota si wala kala kala madika shenor kereka lexa fara ampulo kumusha holo madika mbugusha holo sa ula wa esto dim niwe sa harim pato utia na nazir vana sa mbeta fara ampulo tasa madika kuna bayo pempa overe pa haka pato kumusha da madika si nazir asa mpasa madika kutake mwa nyoto oka madika lexi wana kisa pasile madika kutu pato upehia mwa kani kapita usala maliko oka pabrika matavini o sekula nazir kereka kuna paha wana madika kutake mwa nyoto wana kumusha madika bayo pempa vira pa pempa wana kumusha madika lakura bayo pempa mwana kumusha madika bayo pempa Madrid, Neton, the Pasamarico Montiana, Mudasati, and Kuna Pavata Marico Neton, Maricacuna, Bayo Hacker, Maricanazan, the Pasamarico Montiana, or Marico Capital Salamarico, Capital Salamarico, or Padupi Hacker Marica, or Lancuna, Bayo Pepper de Camono, or Yoto, Patani Guru, Nuaha, by the Crampula, or Padilla Bayo Pemba.
2: Kweli ni reka ampanya le bayo pempa ni reka chicha mo ekipa chikala le mana chi vavale chanchara le ni reka ifer vera na pula wakila sana nye minutu chanchara nera amwira kwa upwani apela chaka ipiro chopela ushenki hacha bayo pempa tamen nira wakani wakani kamana nchere minutu chanchara manji ekipa chotene chinera chihova na nakachipela chaka ibali zawari wa shavitu wale wanoya
1: Marica was solo capital, Sasa Pasel, Capitan number one, Sisyphus, Pasamarica, or the Camaro Noto, Sisyphus, Pasamarica, when you put a frampula, or Marica, the Governor Camaro Noto, or the Samaricola, Rutanua, the number of Vinti, Weso, Kamarica Maro, Vinto, Mabot, or put to Hiker Marica and Kuna Pabo Macanet, but what the Kuna Bio Pempa, or Hiker Pushamarica, Kuframpula, Yarway Campo, Maricum Pushita, Frampo, Camaricola, Weso, Calacaholo, Calamarica, Weso, the Nucura Frampula, Balacumi, which is a Marica La Ferroviario, Kamarica Baya. Pemba, when you go to the Rampola, Krakantokora, Pateria, Utiko Tule, Ponto Patero Punya by your Pemba.
2: Quelle and Jerro Pia by your Pemba Nera, Vacan Vacane, Amani Haka Opio Holo, Timana Bayari, Otapa Opia.
1: Amani was a liver Madrid and Kuna Baya Kerakan Provitala, Machab, Maka Madrika, West of Kuna Bayo Pempa, Okun Madrikola, Sotepa, Ferreira, one Promekas America, Nukuna Bayo Pempa, Baragua, Matata, Namanosa, a commission from Kohanalisa, Mosa Macarpella, Jimmy Lacano, Camp Frampula, because of Baragua, Matata, Kuna Bayo Pepper Holo, Maricoro, or Rio Samonutiana, Okan Madrika, Ola Baya, or Peketa Frampula, Okapraga Machabini, Abin.
3: Kerekavalan Raga Kanywa, Abole, Okala, Namushimora Kaneta Sana, Vintoromania Campera Matavini, Wakuna, Pamek Madrika, Afra Pavarawa, Lot, Madrika Marons, Zenu, Katakafra Hanova, Matavini, Walukurulana, Baya, Pepper, the Mekan Lot Matavini, Mabaya, America from America, Marons, Zenu, or Senu Ligan, America Frampula, Epopia, Mushini Mohano Casilda, Fernando, Mushini Hobby, Madrika Sinotico Tuli, Oho Holo, Madrika Frampula, Isa, Lelon, Mushu Kakamakana Madrika, Mukamakanera Valley, a Bayo Pepper. Kazina Frampula, Urikan Maricazinu, which is Hope and Mohan Casilda, Maricazinu, Vonian Loto, Nokumi Marica, Nukuna, Bayo Pempa, Opera Bayo Pempa, Molu Telavaca Marica, Andrika Molten, Nukuna, Bayo Pempa, Kamazola, Sonoma, Vinduka, America, Tinu Patro, and Kuna, from Radio Campo, the America and Alexi, Opera Bayo Pempa, Manuka, the America, Kuna Frampula, Opera Bayo Pempa, Marico, Sukar Maricola, Sompa, Howard, Macamito, Marica, Nukuna, Bayo Pereira Campo, Omanica Paranchita, America Bayo, Pasamarica, Camorano, America Mutasatu, and America, Omar Orasio, and Nukuna. Bayo vera ras vite kana kamperavale mose mari korero we kampu ani kuna baya omose pelo holo amari kapeko peka matavini afera ampolo tasiwa ela mwenye kurosh mari koroma ni avale owito ani kuna bayo pemba
2: ani raka chicha mo ule khanle naziri afero vero onampula amana ka ule khanle ni raka chicha mo mao mira mpira bayo pemba ehanya kamimi ule khanle kapitan bayo pemba
1: Yeso ta sema rikavala bayo pemba kale kapita mimi romela kelever matoi fara pemba kale kuru la bayo pemba ekele mishin transa musambele kwa ebindre mwenye kurush makuru mali arush inta pele makar perwira ashinta wira yite pumba kani hoy
2: ikwele ni raka chicha mo bayo pemba ahana atweni opela umana elever mana chole ni naona ni raka chicha mo ule kale magamitu ule ukhanle Nelson numero 30 poti ni raka chicha mo upanka ile itu intapa utikini hacha ila ipua yo vinti kudashonyo nampula
1: Mala kelever matani kufara pramak marika lukuna bayo pemba de kavala ranli o mani wa lo elever marika maruvinta bayo vonya witelai
3: madukaluanya matava baya sanu kwenye kulopateria ya baya open bora mikampera bora mbara mpira la wezo anukuru na fara mpula madrika shavitu numero 24 leta pasar madrika numero 4 teko mwenye teko madrika fara mpula madrika kama mwenye nyoto madrika fara mpula madrika wezo mwa hatu numero 20 Alex pasar lo hall madrika 28 metita kama madrika rafiki madrika pasar madrika rwe kampu alikuna fara mpula madrika la wezo ola mgeso tish kreka yote kama mwenye nyoto no madrika kapita usala madrika kapita sema sala maliko kasana pasar madrika kama mwenye nyoto madrika la numero 21 madrika la questo con le mesa mesa ma va che capiva her ma come qua tutte ecco ma se le mette a genor a giova va ricordo uno ognoto va te marica na zero na zero marica fra un po on marica va ha capita o sala per capita o sala o me lo holo culamo riparo per come marica con abbaio per to hol marica fra un po nel muru marica so te zegno zegno va marica culamo culamo per marica con abbaia o pemba mwenye kurosh mpira ni wa mutrava makuru maliani kanyanya anike no holo
2: Niraka chicha mofero na mpula chicha mvakani vakani nera apiaka holo nera atamelaka ili baliza ya noya timana vakani niraka ni hokole la kutule gulamu ana halumicha fero ona pula tita palukali kipa yote pa gopi ha nye minutu cho wanjaranya
3: Muso wajira fero mpula hanlo vlo hikulu matrave ni manukuna baya masibayo la korenlo tuela mpela ura kusa mpito kelo holo kule mishirisa musambola makuru wanto kojso la kelo holo mutara mita pasopera kamitana mose kali seshpon tunumaika mpira barari wa varian mavara mpira nukuru la nabaya Pemba, bayo pemba ni kuno polisa kabutele kadu, ni mwela mpanta musambola tumako la tumuke wala wa mutano bayo pemba makuru manlio kala bayi, okala la bayi, okala to pembinya, ni pre marika okala mabara mpira, bayo pemba mpira wa muru wa marika mvindiu, okala marika mezo hako mshukule kusha marika ni kuna bayo pepe ni arwe kampu, ni marika bayo pemba munu wotia na marika leo so, olo kala marika gonsal bimelo holo, wabira marika bayo pemba yari arwe kampu, okala marika mvindere grafiki, wika pasa ni marika kula vira kulamu marika fara protase, marika kulamu, fara mpura mshini kwa himetu, okala marika bayo pempa monutiana madrika baya o vera pempa pasere madrika ola we sori monutiana kamari kumutrin tolo madrika nelto vera nelto ni madrika kumi madrika kolo kumi hete raziri heka kumi madrika kumi vintiula we sozi kireke vintiula madrika meza fera wa premier kampeni ta madrika nukurunda na bayo pepe hol madrika bayo pepe mosaj madrika we sodi konsal pepe konsal ore paru wo pepe ya fera pepe madrika bayo pepe pepe kama travini fera wa ampula o pepe pepe kama travini madrika kolo we sobral bakani ore madrika bayo pempa opa madrika kutrin mono wonyoto anikuna baya o musa kula paru pepe ya mukapula shav Vita marika frampula mwenyewe sukurush payola opate ropone kafara wampula
2: kweli ni raka vakani vakani manachi himi akawira ikipa cho pili chineta chisomana ka manji vale wa ferro vya rona mpula vale wa bayo wa pempa jotene chinera chikalana kampira chinera chiroka uholo chinera kavo mopo piha mkwawe
3: Madrika ni kura fara mpula okali la Madrika bahia kula mashopa ni Madrika bayo pemuta seta bayo pemuta Madrika kula weso maorasi okali Madrika ola de sala Madrika kala kapita osala oboni nchicha ovira sala omaine kwa veta haki wa sala pero kuchu Madrika orasi ya nukuna bayo pemuta Madrika moseju okali Madrika gonsal reconsal Madrika nukuna bayo pemuta orunho Madrika baya obani Madrika kutushika ni Madrika kula makelele tumut zoitu bila omuri Madrika bila bayo pemuta uru tevira Madrika bayo pemuta vireo kampu obateka Madrika fara mpula Madrika moseju okali Madrika gonsal Kola ti pero rabile pasa madika makako madika na weso pi rabi madika nukuna bayo pemba madika pri madika pimu pimu pasa madika mono utiana eria rwe kambo madika cha set madika weso oras oras madika nukuna bayo pemba haki wa madika frampo madika mentio madika meza rolo madika meza frampo ripato peya wanikuna bayo pemba na mambara promoka pula mwenye kurosh mukuru lo manle muhimira arosa bana odika edika masikanweria bolo hene gol matavini
2: kweli ni reke ala ile kwa yo stadi municipal wa pempa ari ni talachaya ala ne ra chapela kikipa ya ferroviario na pula anera ipela chaka ile igolo ineta ipicha pichaka ale ari ona khalaka na mpula momo manji anari o pempa anera chicha mwimapo ya kikipa ya pempa ni igolo inera ipichaka vakani vakani kipa chida roho lo baya na pela cha ferroviario na pula na pela cha timana ni reke vakani vakani na
3: abira salam pratani kurusha musa kula na wehe mwenye va kurush sala ka sekunde sana le aroka le tobo pere matabe ni madrika ni kuna bayo pemba
2: kweli bayo wa pemba ni rachi cha mo ule khan le kapitan sala jenera aroka vakani vakani ule khan le mpanti mono wanthiana sala jenera amwira ka nule khan le orasi unari kamiza numero Zaseti ya bayo wa pempa timana ikurucho tene bayo hana kalana ka vale wa kanle gulamu gulamu kanle mayo mwira mpira ote pa waku vahina mocha wa timana bayo hana kalana ka ikurucho tene wira umana niha upia uholo nye minutu chinera chiruaka vakani vakani.
3: Madrikana sesa basa madrikoro horo kana kapita osala mfani madrikani kuna ola madrika zinyo vera zinyo zinyo vani madrikani kama wonyoto ma madrika mesa vanya mesa basa vani madrikani murvinta Alexi afaram pro vera Alexi pro kukurika okoro kori kama madrikola weso anukunda bayo pemba oh vahena madrika ola numero oh sesu kana gonsa mhaka madrika gonsa vera madrika afaram pro vera rupia okuna bayo pemba madrika oh musekula loto matavini wanukurula na bayo opemba mwenye kurojne uha afaram pro katamu kina kwenye otepaka mu otekaka otepaka mpunya punya ola Bayo Pemba.
2: Iraka chicha mofero nampule vale jari ikaswata nule ukhanle numero 13 bila anari Bayo Pemba apanga ikaswata ule ukhanle numero 15 gula mu ahorwa manje idefesa ya Bayo ikhanle yote pa upia timana nihana ikanto pariki pa farvero onampula.
3: Ramela lota matavini wani kuna bayo nikamari kifara pramela lota marika maronzi zinyo fara pramarika zinyo ni kuna shineno ramela kala lota matavini mwabayo vanya loto nogo oyeyeyeye marika bahingwe kulamu vale mahimwe ni kulamu ni marika moso waku vayogo wa halu wa nyerira matavi ya nukuruna na baya
2: kwa liyara hala uvira matavi para ile baliza yanoya ule kande baya wa pempa timana jahavo ikurucho teni wira ule kasilda fernando eraka Bola hana anjaraka ni guardare di noya timana mpaka nava. Ikipa chotene na ala kale. Maomo na mpira. Ari ni itala chaya wira. Ipele chaka. Igolo ila ipuwe yo stadio. Muni 25 de junio nampula.
3: Wale malo stadio municipalo pepe peruha madrika. Nukuna fara mpura meleko holo padobe. Nukuna baia. Kumela mpira wa makoni. Ni wafara mpuna ni bayo pe makuru mali. Mpaka mtura vaka shinta. Kere kashinta ni utiu 0-0. Masini wa mpira. Ore romona mwenye kurush. Makuru mali nima inihaya. Masipahi lekela ulekela no stadio runo. Eko ulupahi.
2: Igolo pa hi kamana ni raka chichamo ekipa chopili chingwa ba vale ayo baya watemia
3: masotene kisikali sana no where iwa hoye
2: china were ya thwana china atwa twa chigolo ala kale mayomo na mpira na refero vero na pula ari ni talacha ne rava kanwa ka ni phela cha kapara se tamone ne ra uria ka bana ile ipuwe le ile lo wa hetse ba fero vero na pula na
3: akumanya kunya
2: na akumanya kunya ko
3: romba fero hon madika ni forgo fero pakal madika kapita usala ba madika ko mpani madika torhon ko fero pula rohon madika no mutase to rasa nkuna bayo Pemba melako hore mulewa patro wa mruru madrika ola weso kala madrika meza meza pasen madrika numero ola weso madrika numero 20 Alex alisa pasen legre mne kterima tomu kunshe sala wesalo haki wa madrika konsave nikuna bayo pemba haki wa madrika pala himu nyawela akelo holo la ferra mpura meneka holo rome nekelever madrika nikuna pemba meka matra holo holo shanikuru na ferru viara wa mpule wa muta ferra mpula mutu sopa keria omrete lihene bayo pemba mwese mwenye kurusha mesela mpira runye vaka lima tepu tu karere makare pila nushtel sikudu juni
2: ikweli ari enchene bayo nera tijija Wakani wakani apankaka timana na rotepa ukala wapi hachine ni manajine yetre nona ka wakani wakani kipa chenera chipela ka baya nera apela ka pero onampula nera apela ka
3: Mwishini madrika bali ya bayo pempa na mwishini kuhi metu Oru wali madrika ni kuna pempa konsalu Mpa konsalu pa se madrika orasa mfiri madrika orasa Kuna pempa se ni madrika mkina wakotu kamundu tena Weso kumbo yura teni Madrika lo bayo mwini guru shudika nitika Masi ya pempa do upihi ya wafera mpula Tamu hono na ya ukira
2: Niraka chicha mo kaina ya wona ipiro niraka
3: ndoko kane shavansatu nikurana na baia
2: nikurana na baia niraka chicha mo ninye ijo kunena rehu ipo yo stadi municipal wa pempa ehana e problema na avansatu timana niraka ile lo hohelia ule ukanle dininji wira umana niha upela cha ipiro nule ukanle numero itu mimi nule ukanle numero 27 wili
3: Tama kapira barari wa na mambara kireka matero mani kapira matata madrika fara wa mpramela la matata madrikola weso Mwishu na umini naruha na mani wa barari wa weso eliver maleka matavini Romani matata na madrika fara wa mpramela na madrika mkwaturu deku fara wa mpula Mwishu na madrika tiko fara wa mpula Mwishu na barari wa na mwishu ni lelo tukereka makalo Romani eliver maleka matrumu holo holo sha Walukurun la na baya opebe kimikishitla na samusambula makula Wadosh mivinsesh madrika deku vani roholo vani madrika kapita usala salam pavaita madrika tiko mjateko mbasa madrika numero ito nazir Ufirazi madrika fara wa mpula Ufirazi madrika fara wa mpula Ufirazi wanyo za kumari kolo mwakele nile solati ashenor ashenor muse kolo holo padu upehia na rafiki rafiki mpani marika nikuna bayo pempa obere rafiki marika mpula obere marika tremor wanyo toka marika alexi obere alexi marika frampulu hakiwa obere alexi umpeteka marika wala baya muse kula muka pole marampira noya anukrula na baya vakurosh frampulu wala vati pala soko wala kukula matani kuna baya
2: kwele nireka ule kanle bila nera vakani vakani honaka ule kanle ipiro ya alexi alexi nera wakani wakani arwaka uholo timana fero na mpula neta kalaka ote pa wapi hanya minutu choro wakani wakani ila ipuwa yovin 5 de junio na mpula ni kande otwa chi ampaka na vakalina ya ukala na igolu ile ipua yovin tsiko de junyo
3: kato wehero golu matama kurumano kala ni kuruna faraka thoni kurunla na bayo mutla va 0-0 frampla mosarula bayo pemba kurwala asulana trinke thoma kwa maisa na makwa maisa frampla amaka le bayo shinto e stadu yele katoro ni makari pela ya teme kuruno stadu suku de junyo hol madrika ari kuna frampla ri ro campus na madrika olu kala madrika shiro fra madrika shenor a frampla shenor pemba sa madrika numero 4 kala madrika de numero 4 fra de de kwa madrika olu pirare ne deku marika de kurisha madrika kapita usala vera sala sala ba madrika kama no uti anaka madri kola mo onze zenyu o vera sizo pasana marika sala sala marika frampla o vera padro peya o musa kula va marika rafeke kulamo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay pro manne balisa ya baya ya roka le golu kurosh limpo ya kulamo
2: ni raka ya roka na igolo yote pawona nuone ha uthana hiyo video ni kamana ya kha ro khala igolo yote pa urera ni reke unen tako u pankiye ule khanle salash nule u khanle numero zizinyu nule u khanle finaliza sawele ikelle ya kulamu
3: marika nikuna payo pemba marika la ukumia ukumia kama kona marika nikurun lana ferroviari wa mproma ni kasisa Orobo ya Madrika Ferroviar Madrika mukunshe numero 4 deku ovunya deku Madrika kunishira bahe Madrika rohoro kama Madrika sala jmaliko ovira sala kumi Madrika nikurula na baya mwenye kurosh payo loni hereria matefeza kani khanyanya banjene ho
2: niraka chicha mukhamana a mpiala matefeza irale iroromeli hiya ka hina ninye ijo kuchivirale cha baya hina mo campeonato thimana thiyayo niraka thamwira thimana khachivo ikuru chikwawe
3: marika sala marika padro pe nikuna bayo pemba na zero musa kula masiyo kumi marika nikuna bayo pemba ro marika jenor ajen marika frampla ofe tekana marika jenor ova marika out kama no thiana marika mukosha te mabote mona pat marika nikuna frampla ova ro marika movente alexi alexa van marika u omu ona marika bahinga balo omu yele oke kumi marika nikuna baya ova matata mukosha marika kulamu ova ro marika frampla ore padro pe nikuna baya marika kulamu moroshiwa o alle namari ko romrisha walora terkuwa kurush
2: ni raka chicha mo khamana kasil de fernando arriva wa khiviru tinyana te palona maji ikhande yo rekla maria hina wo penalty ni raka chicha mo paka mana chi himaja ka ni respetar ke bar vitru ana boya khamana na ina tambe hatu mana pina ta muchimvonya we wanshela wanindela
3: marika mukunsha ta bayo pemba oka marika loeso oka marika bila bila malo holo oba hewa marika ba hiwa mpanye tia shenor asho marika tondi kuna bayo pemba marika holo munya wela ba hiwa bayo pemba mwenye kurosh katule kala koholo makuru mali kanyanyaka masina kereke wenhava mwenye kurosh fero amprola tonte pasha weni hero kana makalo bolo hekolo matravi ni mabaya
2: kwele niraka chita motita pale ukala ekipa yote pa wapi hatimana ule kande fundi bayo pemba kirona mana honru manchuba de uruma na ni hawa
3: marika zinya fara wampola musa kulu pale sinya apapa ke kurusamento apo wisai bale
2: kiraka chicha muzinyu apepa nke kurusamento kurusamento ile kikhumale thimana ni reke ile inko khala yote pa ukwele ya kamana vakani vakani minuto chinarwa wa baye wa pepa nina mona bale kan ndoko anole nkanera akaseriki wira umana ni ha uvaha ikuru nyule kale mono wonti wanloko ana onera ferroviario onampola akalana ka ipiro chinene
3: Romania kazi sampera Madrika nikuruna bai kereka ferro romela lotho matavini mwa bai Madrika la bai kata mutu ya sempai reya Madrika luaya atika lotuli vanche nevavo Romania lotho matavini mwa bai ya Romania lotho kapita usala jmaliko ferro viario awampre rahu leo paru pachirema kurumali kaitu shinta na 0-0 ika mishinta sako hasa analisa mosa mbola mwa kola 2017 Romania kazi lotho matavini mwa nikuruna bai Madrika ferro ampla Madrika mkunche di kapita usala jmaliko kapita usala jmaliko Oli kanili wabale oli pepo mushiri mushini hopi wa marika sala sha obona lobona lotora ay ay ay ay ay ay ay wale bakani weso kuroshi marika bayi na zuru pala matravia baya
2: miraka chicha mo ili kanli cruzamento ya alexi manji mpira akanle okwati ya bakani nule ukanle naziri numero ito ferroviario na mpula ya roa ukhalavikini bakani igolo ya wanjira ferroviario
3: Mwana Madrika Ferampula wasulu wana mamba rapira wala weso no ya nikurula na baya opemba mwenye kurosh ndene kala kaholo makuru mali kanya kama se baya opemba ma otika lotuli matika lawe vanche ne hompanto la lelo pacheroni wa baya opemba ohingweria okela shoholo baya Madrika wata kanto kwira akulumwa ho
2: baia ni raka inya minutu nyetinera waria ri baia kampanya ni angina moti kiampira timana ole kande Arthur Semedu ongwa wale kande oka shiria wira umana ni ha ikipa wira umana ni umata la wira upia uholo mpaka ndava ni raka chichamo baia kanachi upanya ni wote pa uoni
3: hava mwenye kurushi makura ina muna antrikaya okaka ntoko wira ya ari makura mbolo hikosa nawe ni kwele ni kwele sowata matrave ni kwele rafara mpule kwele rore li umasikongwe rebolo hikolo matrave ni mabaia
2: Niraka chicha mo ferro nampula kangwe ra bolo ha mafavi manji ferro nampula tika le ekipa yote pa hopi ha ila ipua yo 25 de shuni nampula
3: Madrid kama konse de Arsenal asen pasen Madrid konde kama wonyoto okale Madrid kama poto pasele Madrid ka onde kama tiara kumi ya pera Madrid kala bayro meka matavero matata a Madrid ka ferro viara wan pula ferro nampula semene vini kama karoshi ndio pro pacha mo sambola ni ferro viara na kala o pro holo Madrid ka ferro viara o pasele zenyu zenyu bahani Madrid konde kama tiana ande kuna ferro viara zote mo pata Colazinho, cinema na cometa marica ni kuna pa pa cinema marica mo 30 Senor, amor marica Senor, marica Ferro Ampla, o vai com rolo, vai marica no campo, cara marica Zenho, cinema pa cinema marica mo 4 Deco, mo marica Deco, a Ferro Ampla, o vira Deco, o vira Deco, o vira Deco, Deco pa marica 21 mesa, o vira mesa, mesa pa marica capital sala, ah Rafico Loureiro com cane sanola, o rolo marica mo gente sala, maleco, o nyawo le marica Ferro Viara Ampla. Kurosh katekela ka rolo Perampula kulo kathi mpunya ka baya masihura kula kola matavini
2: Nereka chicha mo baya ne ravakani vakani amanani haka uvuku wa ile ikuru arna wa minutu chowanchera ferro nampula utepa wapi hachine nenya minutu nyava maji tiwakani vakani ikipa chotene chinera chiche manaka chipela ka ile itu anera alakalle madeptu ya wela liaya
3: Orang Amerika mukun semut lawat, afir biara wan pula kapita usah salam pasir Amerika muroy tu nazar nazar betak Amerika nukun na bayo pemba, over nazar nazar bah Amerika leg sobra leg se, Amerika afir wan pula, over dekana afir Amerika belah biran le, bah kulamu mu yalam kusha bah bahing kulamu Orang Amerika nukun na bayo pemba, over apa biara kampu, over Amerika muterin tu kan Amerika orang sontinel tu lebaran nel tu, atau bah Amerika muzasat tu kan Amerika orang semu shoras orang Amerika, orang kemudian nalo kan Amerika numero sej Gonzalez, orang Amerika nukun mohonyo tu bimu bimu bah Amerika kuasa muda kuasa Amerika afir wan pula bah Amerika bimu Abimo, Marica Nukuna, Bayo Pemba, Homu Marica, Nola was so Bimo, Homo Pempas and Marica, Mazasa, Maricola, where Nutan Waras, Roras, Ros and Pasamarica, Recapa Nukuna, Bayo Pemba, Marico Hawe, Nola was so, Murseji, Gonsalves, Pasama Marica Moro, Cretamarico Nukamutiana, and Nukuna Bayo Pemba, Ombreca Valle, Manuel Grosh, Amarico Baya, Yampanian Pira, Ohio Kelly Holo, Avana Valeruca, Hilakala, Pacan Patrope, and Nukuna Ferro Yarampula.
2: Raka chicha mo ole khanle baia ikhanle ekipa yorwa vakani vakani ya twetsa iphela chaka manje wote pa wopi ha rina ekipa ya ferroviaro nampula
3: kuno kampera matata marika fara from kuno mbuna marika mukunsha de kadaku taku marika marika bahio kwane marika mukunsha ta ani kuna baio pemba ya rewe kampu marika kopera kama tavini ani kuna baia hawe marika baio pemba ari patu pehe ya mo ferroviari o kala mosekula kama marika la ferro baio kumela makono meka matata marika ferroviara wampula mwenye kurosh ferampula kumoshintwe ne veno kale tu yo uli hamuru
2: Nereka chicha mo kamana tiki pa mocha nera imuira ka nereke yote pa hopi hachine
3: Marika fara mpula kulamo wa wa wa wa wa wa wa oh ola roka la penalta ferro via ola roka mroshi orka Marika mabara mprola noya oromo orowe soromu oromu kakana Marika kele holo vale kulamo a ferro via ra wampula
2: Nereka chicha mo kanle yore kala maria ile kanle penalti kulamo nereka chicha mo nile kanle velocidade awe arova kani wakani apela ka Umicha maji kinona mana kumi hii mpira kayarivo motivu ukande Kasim za Fernando Wapitari.
3: Marika mkunse tani kuna bayo pepa kuna msikula kabalo holo. Marika bayo pepa mroma na kantoko variari utokoni loto. Vete marika kina kweni ukande marika bahingwe. Anikuna bayo pepa marika Gonsalves. Gonsalves msikula mpira. Obani marika ndika mna wanyoto. Anikuna bayo kwa marika ndika monu tia newe te magametu. Marika nikuna bayo pepa. Opele kama chavi na ferro viari. Kwa wakaleu. Mwenye kurosh bayo la. Waili pi ho kala bala ke kor matana ferro ram kala marika ferro ram mate fez ka ken na ko ne bale ani liala nene wa marika abaya apeka pato upe ya grandare woni kuna ferro viaru
2: deraka chicha mobaya chicha mothimwirawe bakani bakani nera amwira ka manane haka ungwe haule kale adversaire wawe manji inkala ekipa yoi kala ni raka chicha mo nikuru nina yang kala na mpira timana ina tepa ope ha
3: mpira bayo pemba Ori monoti patro upehe ya wanikuna ferro viaru Madri kolo vele vele kwa uira vele nikuna bayo pemba Ori weso patro upehe ya wanikuna ferro viaru Omoro shiwana mwishu nima uira Robin Leo Liver Matani wanikuna ferro viaru Kurush
2: ikweli ni raka ekipa ya Bahia wa Pemba inera ikhalana ka paciency ipaciency avakani vakani timana inarwa umalani havakani vakani uwehaka ile ibaliza ya Shavito ni raka chicha mpaka nya minutu nya kanaya watalia ni remati mocha ni raka noya ri okhalene majinera ahuvihi ya kakamana nihona vale ile
3: mpaka ni wehe remati wa ipaliza sote Remate Masaman Baliza Yanoya.
2: Niraka Chicha Mwele Kalia Kulamu Maji, Niraka Kipa Ferro Nampula, the Kalichina Neopia Baliza, Loya Yovikanele Kipa Bayo Pempa.
3: Yes, Antonomanaka, Lever Matavin Manukrunda, Ferro Madrika, Bayo Pempa, Lundrahum Pan, Robert Makurumanli, Ainatoshintana, Zeru Zeru, the Commission of Samosam Kuhaola, Wananli, Segunda Jornada, or Marika Nukuna, Bayo Pempa, Michael Lever, or Vanya Patropea, Marika Bahi, or Muhita, Quaferu Via. Over America, Bayo Pemba, over the Moscaleta, ya, Kurosh, Bayo, Lola, Ferampula, Muyeveha, Olomuli, Makari, Pilano, Sukutujun.
2: You equally Niraka, Manachin Tule, Hinamo, Impira, Kivo, Kipa Yankani, Niraka, Upolo, Hawa, Maka, Ulakale Sportivo, Opempa, Hopacha, Temamo, Nina Otasa, the Mozambique, Timana Ferro, Onampula, Hana, Manana Manayo, Opela, Ujuela, Jopanka, Kamana, Minutu, Chinchi Havo. Ile ipuwa yoyo vintinku de junio.
3: Atra mela ke lever matavini mwa bayo vana kamadri kani ukuna shnene ferro ya mra mela kamatavini wa bayo pempa. Opeka nene riaru we kampu watra mela la pantra weso wa mea lua wabu pia siswa nukurula na bayo pempa robo na madri kana ziri aferu fiario awampula. Atra madri kana ziri aferu ampula olepe opa mushini ni muhano ka sirta fernandu ekele mishini tano samosa mbola emakari pela ya etimingu kwa haya nanli marika wala weso naziri walika ina vale walipi na pa mushini na marika naziri weholo na marika wala weholo mushini hopi wa muhono kasilta wanto naziri nro werasheni onrobo nye libre wale tia hita ni awira mwenye kurushi na ukunya hita ni wa orgulyo wale kana marika pia raka alina araro kano wava hawa wale kwa patani masi marika la apela wale kwa masawele matabini mabayo pepa kapela wapasila kwawe
2: Niraka chicha mkamane ya havo manana otene ule ukale naziri wapela umva Alexi Alexi atepiha ka upanka yore ramajicho mkwanale Niraka otapalu shukuru wakale mayo mwira mpira abayo wapemba
3: Uruhon madu kamugunsho mutlavata mambara mpira shavito pasilingwe na mambara wapakirika mpansele di marika teku Ombaka na mambara mpira laweso shavito aferu vira wampula Ombaka marika shavito aferu viari Ombo nira mpira holosha Ombo nira uwe kampu Ombo ni marika nukuna bayo pempa ni muru Uruholo marika kulamu Oma kila kulamu Obra kulamu Mwavro timaka santapu yowu Anukuna aferu viari Ombo ni marika nukuna mulutia nao Kana marika mesa Mesa Ombo nina kometa marika nukuna bayo mviriha Ombo ni marika mubinta legs Mushu marika legs Anukuna aferu viari Ombo he mesa Mesa na marika ferampula On pasi na marika wa desha Vita ferroviaria wampula On puni marika sha vita ferroviari On puni marika tremoro wadu tiara Kana marika sheno On puni marika shenore A ferroviaria wampula Obra shenore Aja marika ferampula On wesa unu wada shen On musa kuna motra Mwa nuthia na mwepato upeya Wanikuna Bayo pempa marika rafiki Kupi marika nikuru na ferroviari Roma niliwa loto Romania loto masine loto ni mkumi na marika baia mkumi na marika afaru viari rafiki lekani arokala loto nile
2: iraka chicha mo ule mpira wakanle o kwa nyane nindo pana omale la baia wapempa ehanya ka migeli ule ngwara numero 5 timana ikanto ikanle yopia sana sana para ekipa afaru viari onampula
3: Romania loto matavi ni mapaya marika marika afaru viari marika modeshi de sala shmaliko kapitao marika kasala shmaliko kapitao afaru ampula ora marika loto matavi ni mwani kuna baia hopanya loto sala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Shukrosh, Ferampula kama wherever namuro re lingwa we a shitero kale tshe uli hamuru
2: niraka chicha mukamana a vakani vakani minutu chinarwa ila ipua yo vintsiko de junyu manje niraka ferro napula niraka o atakari chinene baya ojwela o defenderi nanlelo vakani vakani kinona mana ni resultado pakaela baya ina round fine latu mwira
3: Orimeta mukwa harono kusha mtepo mosa ndokala ndokala tuyo okala orowani nikishinta kikusha mtepo mosa olika ndoko no shinta
2: ireke chicha motimana anera vakani vakani mwira kawira omana niha opia oholo wira omana niha uhitepa uhibolo heria mpira ila epuela
3: Orohol Madrid kama kunche ta bayo pemba ras mpasa Madrid kama kalele de Madrid kameza a ferroviaria wampula meza va Madrid kondika mutia na kala Madrid ka deku va Madrid ka deku deku va Madrid kama no oi tur rafiki rafiki mpasa Madrid kondika mutia na kala Madrid ka shenor opera shen Madrid ka ferroviaria wampula opera ko holo kapita usala jmaliko o muko pa kapita usala koro koro kera Madrid ka vale munya wiha romele kelebe matavini mwabaya mwenye kumarika ferroviaria wampula mwenye kurushu katero kena kaholo ferro wampula ola wikanya kamase lelova eno pisa vole kwa matavini wa makuralo mani basi mwenye tukwa kula perimarika sala jmali kwa ferro wampula kapita u wapete kumarika pala li marika vaha wakampanya wampula marika nikuna bayo wapemba gonsalves kwa zama marika nikamutia nikuna lana bayo wapemba wavira bayo wapemba wamuze kilo holo hukumi marika mkushe kapita u sala jmali kwa sana vahe marika mkwatu kani kapika marika mkwatu kideku ferro wampula wavira deku marika ferro viari wamuze kula vahe marika olo vaha mpanya ta nikuna bayo wapemba wamuru marika mkushe mutu lavate meza meza mvahe marika anumur 30 jenor mkima shere jenor afira rampula afira jenor afira yaka marika nikuna bayo pempa omusa kula jenor eriaru wekampu omahine koveta a jenor wa haki marika nikuna bayo pempa afira bayo pempa orimpatu upehija maferu viari omurikani nchicha marika nika mutiana omukusha marika nikuna na ferru viari wampula marika laweso hola the number 1 zinyu zinyu pasale na ziri zinyu mwenye kurush Ekulupi, Nukuru, Nindika, Wande Rayavo. Masuka Tumukina Gwan Madrika La Furampula, Angino Niha, Madrika La Bahi, Amani Nihwe Ravete. Olo Kati Wabeto Kati Wabolo Hikulu Matavini.
4: Gereka Chicha Mo, Kamana, Ferro Anampula Ahana, Mana Na Otene, Wira Umana Niha, O Uvilu Uvolo Iha Mpira Matavini, Maji Ruki Tiri Baia Nira Vakani Vakani, A Defender Ki Kamana Yowa Takari, Baia Karina, Nireke Ala Kalema Avansadu. Aru tepo uyeva jana oneka jina wamethoni ningina moti kati ya mpira tibana ule okale ajenori ule okale maboti aro panka ijogu yote pa wopi hangina wa ferro vero nampula kama na ampira otena anera ipanka ka ikruzamento ya hela kamariani
3: Mani aloto marika fara mani aloto naziro bahen marika rafik patro peya ajenor musa kula mani havale vale vale marika ajenor fara ampro kama tapini musa kula witela Kai makava mwenye kurosh ferampula kuma makare proshintwene enroka letu enrowa oripi hamuri mavanchi lokaframpula kore lokati korono wapanya mpira owata yapole pole kula matema tavini kurula na baya
4: ikweli kamana ninaona vakani vakani mpaka ale akale madefesa ajenore enero vakani vakani isubiri kwi romana ni upia uholo para uvaha i vitoria likipa ya faro veri onampula inera ihikitiriki mpaka nava baya nera atanya raka ila impata ila kamana segunda parte ni nera ke inya ekipa chotane che hala okela ni kuru chikwa wetimana mpira mpaka uchara ya yo momento ayo baya nera ke mpaka nava karina inye chikale iligasong hina mofiyu chotane chiri chopa chwa chene timana ikuru chiri chine ni para ilikipa ya faro veri onampula Mwira kwa puwane, ni kalake ile ninone huu ashine ni arivava. Ni kurujotene anera iva haka, vale ashine ni arivava. Vale warawara, akilimana uchuwe na ile ikalake ya fero.
3: Patani kurushi, uhima wera amero toroti kwa mpira, unakala portu, kwa nakala roma kela bembinya.
4: Ikwele, iyo nko kala niraka chichamo.
3: Kontutori mpira, kahoti kakartash.
4: Niraka chichamo, kamana, bembinya hana 3 points, ule okaleole hana 3 points. Ikipa jotene chihala umananiha wira upia uholo
3: uholo madrika mukunshe tafira mpola bata bata mahina kabeta madrika lea nikuna baya masika umkeli uholo rume kafira matata madrika anikuru na bayo pempa madrika nama ronzi ya bayo pempa kwa madrika makamitu obari madrika mkina kwenu haki umkunshe madrika zinyo aferu vira wampula obari uholo madrika mukunshe ole kwa madrika meza alifira mpula hafira meza madrika ferro viari hawampule eriaruwe kampu obari madrika mkumi hawa lea kele uholo bayo pempa rume kafira matata madrika fira mpula madrika nama 21 meza meza toli maisa nadrika nikuna disportivu wana kala mukuruwe mosambola makamaisa maisa ya shinti uwe dispatiu na kala ni akademiko na kala velia mpira mosa kuna wetu wale mshinta sayo nampulensi mga kula doji mili vinsesh ule marika ule tia jenori afira wampula ombose marika murukwatu deku mkusha deku marika afira wampula ovira deku ovira deku marika afira wampula ombose marika utika mutiana ove marika alexi ovira alexi alexi vahe marika kulamu afiru viari ukumi marika nikuru na nabayo pempa rumika mpira matata marika afira wampula marika mkusha tumru vinti alexi omuja alexi alexi pasani marika numuru kikinzi kulamu omuse kula kulamu okalewo amadrika fara mpronyo ni hala oroho madrika moroto nazir nazir deku deku ayayaya madrika wahiwe numero 20 ar alex manya kobeta vale obari madrika kutra mudika mutiana madrika patu pe ya vale kumi madrika mponche de kapita usala maliko kapita usala maliko patu pe ya kuna bayo pemba obari madrika kutusha we a ferroviar, America America Kurabaya, Pembovina, Maricola Suhakiwa, America, Morodesh, Capital Sal, Kumi Marica, Bayo Pempa. My Negros, America Ferampula, Okana Makai Lobolo, Golmasi, Ohena Bahavans, Hatapatom Hale La Pai.
4: Neraka Chicha Makamana, Arriva Kanivakani Ferronampula, Amira Campirawe, Arer Hakele, Ekale, Ale, Anetra, Amira Campira, Timana. Inatepa urera umwana ekipa imwiraka manje inatepa utikiniha hivolwaka igolo mpaka nya minuto nyenya
3: kakhe nukuru nini tikavandera masekoli utekolu nari nokutvara mphara mathavini wanikuru wanoi hata mathavini wa shata marika framplor holo marika ferroviario vonoka matata masemperone wele marika mutla varomonya kamatata ni nukuru lana baya opemba ndelondra hupando pachira bohandaya opero komoni mwenye kurush Ferrampola, Kelaka Holo, Madical of Baimura, Bayo Pempa, Madicalawa, Tiklo Tuli, Kantokon Madicala, Bayo Pempa, Kulumo Madicalwaya, Okala Muruye, Kurosh, Ni Bayo Pempa, Piazan Sana Piazolo.
4: Ala Apie Sesta Ferra.
3: Aruya Sesta Ferra, Namatano, Namuri,
4: Namatano, I, Urenjana, Mumuleke, no Panka Etreno. Elelo ikeleke nkampo.
3: Isama kampira bararwa weso libre matavini wanikurula na shinene. Ama vneka marika bayo pemba. Marika nikuna bayo pemba. Oro meleke libre matavini kuna ferroviari ya wampula masi. Wota hivila vavo matavi ala ferroviari. Mushini hopi ya ni muhanu kasilda. Marika bayo pemba. Olika lili wavale. Mwini tukiraka makailo. Marika bayo pemba. O musa kulila vale. Muka pula shavitu. Ele kwa hapa chini hava kurush, shabu tunga pula wa remati ya bayo pemba.
4: Niraka chicha mwele kanle, yowanchera, timana nandelo, baia nera vakani vakani, amalani haka upia uholo.
3: Marika nikuna bayo pemba, oh vira baia, okuro kwa marika mkuna kweni, harimpatu upeheya, amarika upeheya, oh musa kula, uu muka pula, tuwele kwa luke kwa haya nani ni marika ula weso, baia. Agar kama la remate martavini wa ferro vira wa mpula bayo lo pacheria, kata mkuna kwenye va, onike la holo.
4: Roka chicha mo vakani vakani na ruavale ule
3: ola Lexi marika ferroviari ore badu pehe yokumi wa marika bayo pemba ore ho marika ni kuna bayo pemba na we halexi aika na makai lobo lobo pema tani masi tu la marika makra fram from daiva oveta pahi pro marika ni kuna bayo pemba ore marika ni kuru na ferroviari kulamu o musha bayo o musha bayo pema marika gonsalves gonsalves marika ni kuna wonyoto ani kuna bayo pemba pema marika lo som de orasi ore marika we campo marika gonsalves a bayo pemba Omar Marika numero 5 Miguel, Miguel Marika numero 4, Carlo Marika Labimo, Omar Marika ni kuna bayo pempo pura komore le, Matano ni Marika, Mesa ferroviaria wampula, Omar Marika namukundi tola timesa, Omar Marika to kora toki, Omar Marika numero 20 Alex Michelexi, Marika ferroviario, Omar Marika bala bayo pempa, Omar Alexi, on passe le capita usales, Omar capita usala, a ferroviario, Omar parlo peia, una mula to Marika turimo sempre lola, Omar Marika sales maliko, Omar Marika Rafiki, Omar Kula, kumi marika nukuru na bayo pempa, obira bayo pempa, eriarwe kampu, murushi marika kwa kilo hola, bayo pempa, kurush.
4: Chicha mo baia nya minutu choma lelanya hopia, imara pili ile ibaliza ferroviario nampula, niraka vakani vakani nera kumake kontrataki, kimana mpira niraka ina prometeri, ule segunda parte, kamana nya minutu nya jinera.
3: Kala bayo kumi haka mitepova, ono kumahi pontu bayava. Nina kusha 3 pontu paia
4: ba. Nina arwa urikarika uira. Iki pa jopi le chinfela. Pontu. Ferro nampula hata kari chine nele primera parte. Segunda parte. Na hala upela wata kari chine nele wabika nele timana. Uri urikarika baia na aru upela. Pontu imocha wala ni taru. Manji kilona mana. Ala toa wala la baia arera. Ikumaka.
3: Ote ila murima.
4: Ote ila murima. Vale. Iladu ya baia vale. Iladu ya ferro nampula manji. Imocha imocha na tamale. Intro kan live musuru kwawe para. Ukumana 0-0.
3: Romeka isampira barare wa liver matavini mwa ferroviario amarika bayo pempa vonya vale uwa upa vavo mkapuna prampira ola weso de chaveto mwenye kuroshe le kuhanera ru amarika bayo vonere remati matavini mwa ferroviario wampula amarika ola de meza ferroviario o tepesho hola o ola arifora dujoku nerosh wale wakile rane yeva
4: nereke ole wakile rafiki Anorwa nuho kolea ule arsenu maringula niraka chichamo internasionale anachola chikale irekra hina mongwi rampira timana kakalane itafauti eraka fora jogu para ile ekipa ya bayo wa pempa.

0: ebramatlhavini mabayo bemba verawampula mosapa ebepokopunda kwethu ekolo yena marikana ziri kurosh
1: iraka elekhanle tsetsa mo hina weyokata ya ferroviario ona mpula olekhanle nasiri omana owantseraneraka tsetsa mo omana epost kahekene ka hala olelane ehekelele banone iraka hina moreka areka alakhanle mao moirampira abayothene akhanle ojatsene ukhumela nasiri vekhawe uba ikuru ala madeptuni iraka nera vakani vakani nitala yarinaya yote pa urera wona igoli la ya ferroviario ona mpula kamana yera vakani vakani iphela chiyaka
0: yesanto mutravase seka bref ram pro no mushinta payo pembe kole mosana madri kata zere ferroviario ferroviario vero hon kani kunda payo pembe pa du per madri kaba hingwe kon per madri kala so ferroviario ram pro mek motor ro mek matata amadri kani kunda payo pembe madri kaba pembe mona matata valu kuhi wa madri kata yara wa madri kaba vitoji time oshi ekolu le ahip so bona khala wira from Ibrahim na niha we kanya nyama se wani kora kora bona phera mathavini mabayo pemba
1: niraka chicha mo ya tepale uri karika kamana ekipa ya bayo pemba yera ni defender ki niraka chicha mo ekipa ya ferro na mpula yera ya takarke ferro na mpula ana phela chane nene niraka ikhumelele ni momento nerawe aphela chaka himana nile yata irani aka hina moti kampira ile goli la ferro na mpula ana amerser nene nene
0: aka ndoko payo pempola kurosh mathani me apo he makulya
1: ni reke wata pale ori karika khamana igolo khaya tuna ukela yari imara cheshe abona le khalaka wata itrafi watepa ori karika chenene pareli kepa ya ferro na mpula
0: mutamari kani kuna payo pempola kwa sababu sote mtu zote ni kuna payo pempola mari kwa moyo ni kuna payo pempola tamari kani kuna ferro na mpula mari kani kuna payo pempola patu peni kuru na ferro na mpula mari ka bariki bariki mari kani kuna payo pempola mari kani mtu trento kani mari kola wa so neltoni ati kuna payo pempola akoromakatamaromakatamarika ferroviaria wampula vava mwenye kurosh payo la tipela sisi matikro ya kama matikro kama imani arna vanchene tamula ya mola ka provincial mai sana matikro ya kati ya lala kono mukuru mosambola va
1: ni raka kama na akande mayo mu rampira manacha himaka wira yari mayo mu rampira ela pochinchene o winche o mu ra provincial iraka kimana ikuru chari chote pa uri karika ohi ya utuli kamana ahabo bakani bakani ote pa umwira imana ni haka wira ofia uholo
0: kwa mutara madrikani kuna wa rifora dujo kumasuli ya madrikani mbune luanu va kuroshi aroho la nari mpira akume omakoni umeka isa matata madrikani kuna fara pra madrikani roma tatate numero vintoyote maboti mwaisa na madrikani kuna disporti muna kala madrika mabota ni kuna faru viara wa mpula hovu na permeta umorelewa ya subira wa muru wa madrikani kuna waisa bayo bemba fara bayo bemba mwapo nala lelo ki hiya rendye wira kusampi mliki ni mpino feru viari vira bayo muse kumi ya madrikani ati alexa feru viari ara wampula obra legs alexa passe marico ricamo wonyoto ali kuna ferroviaria wampula obra obra marica ferroviario obra marica meronze zenyo obra ze marica ferro wampula musikulo holo kula wa wale bakani ferro wampula ba kurushi bolo sokolo ya dali mathabini mabayo pemba
1: iraka chicha mo bayo pemba era ahiyaka yonayeli iphela ka ukela wote pa urika rika wona bakani bakani khamana ahaba mana notene wote pa urere ha bayo apempa kan phanya nani raka chita mo ferro na mpula ha na pan kamana na opela upiha yona yele
0: mari ka jamani kula fara pa samari ko ka mari kula na sero bana mari ka na sero mpula na sero bana mari ka roholo shaiwe ali kula fara pa samari ko ka mana wonyo mari ka vente de alex o mari ka sero mpula o mari ka alex alex so ko ka pa mari ko ko shaiwe ka mari ka o lo de we so shaimi jam mari roholo mari ka fara mpula o mari le wa mutisi so wa mari ka nelton ha bayo apempa ha vera pa pemba marika baia oiro romela kanlelo onfelo bahar marika balle sotusha ku marika nantoni opera nantoni eto pa ser marika parke an marika baio pempo murushi ku marika la parke ne mushi ro hanu mele liber matani mafero modaz marika la parke an kurun la na baia opemba kurush mabano la parke ko hele kamulika nya parke ni kula maha wo huwa ereru
1: ekwele a tempe ulatana chinene parke nula khande gulamu niraka checha mo amirabo altura olikana
0: okuvyasa
1: or rimala vikini thivana otopola talwahana sharia tsa
0: uto mani wa libre mpa matani wa ferroviario uitala ukatokela kwa from promotion track kola bayo pemba mpira mosa kula wetu kule marika nazere ferroviare wa promotra kama kuira ferro ampula mosa bayo pemba kopundre wetu kaya banto mwenye kuruji lenira nikelaka oholo kahiva bayo la marika lao mkupla wera mwenye kanya mpira wala mwane lwari bayo pemba kwenye mweto mwenye kanya mpira wala
1: Nereka baya matikala wa yankala wata paurika rika obiriha. Kuhulu nereka yankala ekipa imocha. Yomu ira utuli. Kemba hekuru ira umana niha orohodo. Imana inata paurika rika chinene. Ekipa baya manela. Wona irwaka otema ijo kuchamosa mbola. Na lelo imu ira kawapuani. sport ule khala association sportiva wa pempa otapa okhala na nira ka chicha mo baya okhala ke pempa chongwe ra bola maji oi khala na ale athu otapa ureri ha nira ka area ka mpira kamana ina halela ithu inchi
0: marika ni kuna bayo pempa ola kana marika neto ni pro kuna kana marika marika ni kuna bayo pempa marika neto na bayo pempa marika mata basa marika rutu saiwe kana marika kola sana kuna bayo pempa marika ruwe kampu marika mrudoi tu kana marika kola we soti bila hapo nya bila marika ni kuna bayo pempa oro kwa marika mugosha ni kuna bayo pempa heria ruwe kampu hapo bayo pempa hapo bayo pempa mena kor kusa mpe tukia mosu chita mota neframpula hapo marika bayo pempa hapo bado pe kuniwa marika ferroviaria wa mpula mwenye groshi wani mulipela payo pempa amutu tshona ferroviaria wa mpula
1: wa ro tapa ori ka rika ka bana nene no nele hunye minuto uto wa ntshara paka tshoma lela mira ka ni mona le ferro na mpula o tapa o mira tshilene ba ya o mana ne ha o khume kontra ta ke no mana ne ha o mira mpira vate maji ni re ke ngina o tapa o khoma la ferro na mpula ke ken liki pa mo tsha o tapa o khoma la tshine
0: muta per marika ni kuruna ferro viera wa mpula bane kama ta marika lai san pasar marika turash o per ta marika ku fra mpula o mane lo holo wa hebe san marika payasu pole so vai marika nazir nazir na marika fra pro haki wa marika mgoche ta bayo pempa o pasar marika saiwe marika ola wa Nelton, Nelton, American Kuna Bayo Pempa, Ambassador American Kuna, Arikuna Bayo Pepe, Rekan Nazir, American Kuna Bayo Pempa, Muyala Mutu, the Maricola de Genor, Ajapas and America, Payas, and Penmarica Mimi, a Bayo Pempa, of American Kuna Bayo Pempa, Mukumiheria, Sisa, or Makoma, the American Kuna Ferrovera Ampula, Winokuruj Morte. Katolokela ka holo bayo pemphrampula masipayo pembola mahima wera omhaila pahima avansadu masikona wera takhala madikavale andika maletera lishkertu katumukira kwene kante pesha wikhanyanya
1: niraka chicha malate pacho khanyanya manje una rota pa orikaraka chinene khamana ala khale mawo mira mphira abayo wapempa arota pa uyeva cha khainto nyera ikuru wira jophela uphia mwari ani vafero vya rona mpula
0: ufirona marika nikuna bayo wapempa omusukula vale marika vahawa marika ula weso nikuna bayo pepo pato pene kuna ferro ara wampula over marika bayo pempa omene kumtsha marika ferroviario omese marika kutshaiwe anikura na bayo pempa marika ola abaya oka marika consalves consalo mose kolo holo ari padu pe marika bayo wa wa wa marika bayo bala rote pe sha mupiha ele aroka le kolo haro wana hatasha vitu
1: niraka chicha mkhamana aha bo mananda othene ophela niraka uririya ila ikampuila khamana baya namar kanre kinaona mana wana rute fa uririya wa rote
0: hata butu thani
1: ya romala kama ya mana no thene shosho yo phela omar kare baya kinaona mana hila ka hema ka wira experience ya nanlelo ina halela jamo baya wa pemba
0: muta permaru ko mukusha ta fara po kamari kaula di jaimi jamo se kolo holo ba marika ba hawa rafika ka ke payaso ko pore marika ni kunna bayo marika pa pa marika lawe so number 22 marika lo khalle bila hobo nya bila ore no lero holo holo sha marika ni kuna pa pa no kati no pato kwa ko ya ani wi kare kusambe ani kani ani motepo mosamba safar viari ore marika ni kuru na ferro haki wa marika ba hingola bayo pempa nazir obra nazir obra nazir amuse kula marika ba ba hawe kompanya pa marika ni kuna bayo pempa ore marika bayo pempa ove mene kwa meta marika kulamu amukusha muta marika ku consalves kosamba marika parki obra parke pare kukara kore marika nukuna bayo pempa mene ko beta marika parke avra parke marika pe marika mukna kweni ari kuna bayo pempa musikulo holo ari mon othi na marika nukuro na bayo pempa ikamishito samosambola emaga ipre timinku marika bayo pempa ni mani antopu na ferroviario amelo holo marika bayo pempa ka marika mutren tan nato ndi makasa kan nato ni ukaki baba nato pro kuna marika ta marika nukuna bayo marika ari mata ta ferro ampula marika shami mata ta amasa marika tu saiwe kere konvonye tura tura pasa marika shami chamelo holo Ani pato pe marika payaso ani kuna ferroviario avera payaso ola payaso layo marika nikuru na ferroviario amaina kaweso patani kurosh marika ola payaso eka isina na nompani na payaso a
1: payaso khamana ni raka ni chuti mpanka wenyu chekhala che payaso
0: ori gari kuti ola dinasiri a ferroviario mushi mwera okhala vale hano bani marika nazafra frampula obani mpena marika za nazir asa pasele marika kulamu kulamu rafiku muyele marika bahiwe kulamu ro muto mukusha marika nikuna kuana na bayo pempa avira bayo pempa mono wothi ana pero lukatuni kwa kwero stand sikuto jonyo omelo marika nikuna bayo pempa eriar weka pu marika kelo holo kumiyo marika nikurun lana bayo pempa mwenye kuruoshi pero kumihiwe ni fero wale kumihiwe ni baya bale magreke weha
1: nireke jicha mo kumihiwe ni baya kama na ole kande ole kande lai nera weha kakipa ya baya era lewira kama na bola wale kumihiwe nule ukande numer zanove ehani yaka shosho
0: yeso katole kela kohol mishitisi ya samo sambola wakitawiro kwa kwea kava fera mpolo moshindra kabayo pempa mpera mozaho kula vwetu kule na madrika nazira ferviari ya wampula kile mishintano samosa mbola mwakula dojmili vinti seji ele kane kwa hela ya nali sekunda jornada na weheva sisa mwenye mkuroji sana kwa ya solo mshintalene farma putu mpera mozaho kula vwetu
1: Raga chicha mokosha tsole kanlegi pomocha yoko mala timana khayarwa manana okwawe yote pa uwehera kamana pero
0: o mapasale mutano khoere umiha ni khurunawe
1: ikweli no we umiha ne yale mawo mira pero ote pa uwa ila pochikwawe kanlegi pomocha nera erwa ka vakani vakani elotare ke etetulo
0: sa promotor madrika ni kuna fara prepare ope madrika kula waso te kulamu ameno vetar madrika ni kuna apaye pem sikongwende ope madrika ni kuna apaye pempa ore madrika ope kula madrika mimi ope mimi madrika ni kuna apaye pempa okatene kwa khoya weano umalo holo madrika pa riero we kampu ore madrika ope ya pale ke career we kampu mulo thiana pa pasana madrika kula andika weso mulo thiana ba se parari parari ni madrika ni kuna apaye pempa ope ka payaso ke kama kana madrika kula payaso sana non panela ope madrika ni kuna apaye pempa ore patu ope ya pale kwa ferro we ferro viaru ope se madrika ni na bayo pemba nelton ni wa marika bayo bla bla wa wir na khalpa ku samento ni mochelela mose marika tikano wa nyota baya mose kula muka pramparam perola te shavito krosh na wa marika bayo pemba ya har wi khayane masivale ka khai muka pulola muka pramparam pera shavito afrora mpula
1: raga chicha mo shavito anera ke marika itempu vakani vakani khamana khawa manera wira yophela utapa urere ha khamana ekipa enera ithema kampira moja
0: yesa ekipa enera ithema kampira mosa kula batho mshata kafara pro mshata kula bayo pempa ro hovero holo madrika ni kuna bayo pempa ikile mshata sa mosa mbola makola tosh mili vinsashe kwa hela yanale madrika bayo parke oma kana ithema parke horiar we kampo pare kompasa na madrika kuna kwene ali kuna pepa madrika madrika kula weso kwa konstalvesh kwa samba sa madrika bila ro holo madrika ni kuna bayo pempa ikile mshata sa mosa mbola hovero holo madrika kula ali kuna bayo pempa Murikere mpero tushaiwe obera bayo pemba obera pempa eriyo kampo kwa mari khola te parke obera parke ompa kele kintale mpira mari khola weso ni kuna bayo pemba okolo musekula kama mari khola mori zoitu mari khola weso ngoni tani wapila omvina pina pano pe yabale mari khola ferro viaru bayo pemba pere kama pere kama travin ni masimpira okumela omakoni kuroshi bayo loni khanyanya masikongwe ria mabansa twalo mutukisa mari khola shavetu afira wampula
1: Raga chicha mo kangweria kamana ekipa emocha niraka ipiale vakani vakani ubaliza wa shavitu kimana enrute pa orika rika ona ekipa manacho ibruha ka igolo na rimpira kamana manana othene nya ekipa chinera chikomala ka hina okra mabasadu omana
0: Roma ka presa madrika ni kurumu travata fra pra madrika so tino 24 Roma pra pra shabetu wacha ta madrika fra mpula omole pra muru wa madrika payasu payasu va va ban madrika turash turon paselena sese pasel madrika la numero 20 alexi mo mucha madrika fra mpula ora ko hol madrika va ham kunu kunilla ari kuna fra mpula o pra madrika fra mpula omale ko holo o kanle numero pra pra noya ari kunu la na bayo pempa o mucha no madrika ni kuna bayo pempa o pasel madrika ni kuna patro defesa ari kuna bayo pempa madrika pa ku sampa meneka ku sampa nyempira okati wakwa khuyano sta sikuto jonyo ora marika nikuna bayo pempa ore padupe ha kuna ferroviari omane ko vermashi kho wendo ber konfera mkina kwene rukshimo to marika mukoshe tikulamu a ferampula ha vera kuna ferroviari omba he palyasu palyasu marika kutushaiwe okan marika kola dinaziri nasiri turash turon pasen marika kutushaiwe